aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu.

0: Na'am, rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuh, wa ma'na ahlalatul halal fa'atuhu mu'taqidan hillah.
1: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku melakukan salat fardu dan puasa pada bulan Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun? Apakah aku masuk surga?" Nabi bersabda, "Ya," diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud mengharamkan yang haram adalah menjauhinya. Maksud menghalalkan yang halal adalah mengerjakan dengan penuh keyakinan akan kehalalan.

mencegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih Investasi.

0: Halo Bunda.
1: Iya, Ayah di mana?
0: Maaf Bun, hari ini Ayah nggak bisa pulang.
1: Loh, kok nggak bisa pulang? Emang kenapa ya?
0: Jagain anak-anak ya.

Ayo cegah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer. Semua usia berpotensi terkena penyakit jantung. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari alkohol, jangan mengkonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, cegah obesitas, hindari faktor risiko penyakit jantung sejak dini, rajin melakukan aktivitas fisik, jaga jantungmu. Jangan tunda. Ayo cegah penyakit jantung mulai sekarang.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

0: Hai, lagi ngapain tuh? Fokus banget sih.
1: Zura, aku lagi liatin video nih, terus bacain komentar netizen. Pedes-pedes banget, aku yang baca aja sakit hati. Apalagi dia yang mendapatkan komentar seperti itu.
0: Aku juga sering banget ketemu komentar pedas dari orang-orang. Kira-kira fenomena ini termasuk bullying gak sih?
1: Setauku ya Zur, ini adalah fenomena bully jenis cyberbullying, di mana mereka melakukan perundungan secara terus-menerus di media sosial.
0: Oh, aku baru dengar nih yang namanya cyberbullying. Bullying jenis baru ya?
1: Seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial, cyberbullying semakin banyak ditemukan. Korbannya sudah banyak banget loh. Menurut UNICEF, pada tahun 2022, 45% anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Dan lebih mengejutkannya lagi, 38,41% pelaku cyberbullying adalah siswa.
0: Oh, banyak juga ya siswa yang melakukan cyberbullying. Pantesan, kemarin ada berita viral mengenai tawuran pelajar karena tersinggung dengan omongan pelaku di media sosial.
1: Iya kan, yang awalnya saling bercanda, jadinya saling nantang. Ujung-ujungnya ngajak ketemuan buat tawuran, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa juga loh.
0: Ini artinya bullying sudah menjadi permasalahan yang serius.
2: Stop bullying. Perilaku bully bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban. Antara lain, gangguan mental, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung, atau melakukan

0: Info Finansial.
1: Mengatur keuangan di tanggal tua memang terkadang tricky. Niat hati ingin berhemat, apa daya banyak godaan. Sindrom tanggal tua karena belum gajian juga sering terjadi. Tenang Belovers, ada tips jitu berhemat akhir bulan buat kamu. Disimak ya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan ke depan. Buat daftar kebutuhan yang wajib kamu penuhi, seperti bahan makanan, bayar tagihan, dan lain sebagainya. Kedua, sisa dari budget yang masih tersedia bisa kamu alokasikan untuk ditabung dan investasi. Ketiga, siapkan juga budget untuk keperluan yang tidak mendesak. Dan keempat, memanfaatkan promo saat membeli sesuatu karena semakin kamu berhemat, maka sisa budget dari kebutuhan atau lainnya bisa kamu tabung. Dengan begitu, kesulitan keuangan di akhir bulan bisa dihindari. Itu dia tips mengatur keuangan di akhir bulan, Belovers. Jangan sampai akhir bulanmu jadi sengsara ya.

Belovers, apa sih gorengan favorit kamu? Ngemil di sela-sela bekerja sebelum waktu makan tiba sudah menjadi hal yang biasa ya Belovers. Salah satunya ngemil gorengan yang selalu menggoda. Ada baiknya untuk kita mengetahui ciri-ciri gorengan yang berbahaya. Gorengan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri seperti berbau menyengat dan memiliki rasa yang aneh. Maka gorengan tersebut mengandung terlalu banyak MSG dan penguat rasa lainnya. Selain itu, gorengan yang sudah berjam-jam yang lalu tapi masih renyah dan merasa sedikit pahit, maka gorengan yang kamu beli mengandung kapur atau plastik yang dicampurkan pada adonan gorengan. Kapur atau plastik membuat gorengan awet dan tetap renyah walau sudah dingin selama berjam-jam. Belovers, ada banyak cara untuk tetap menikmati gorengan tanpa khawatir. Kamu bisa membuat gorengan sendiri, karena bagaimanapun juga, gorengan yang dimasak sendiri akan lebih sehat dan higienis, serta tidak mengandung bahan berbahaya. Kurangi konsumsi gorengan ya, Belovers.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Diana,
1: ada apa sayang?
2: Kalau sudah besar, aku mau jadi orang yang berguna bagi banyak orang.
3: Ya ampun, anak ibu pintar.
4: Loh, itu kan karena ibu ikut bina keluarga balita.
5: Benar ya, karena bina keluarga balita sangat membantu kita dalam mengasuh, mendidik, dan membangun pertumbuhan anak sehingga berkembang, tumbuh sehat, cerdas, dan kreatif.
4: Dan untungnya juga, kita ikut KB ya Bu, sehingga kehidupan kita tidak keteteran dan lebih tertata.
5: Juga kian harmonis.
4: Mari ikut bina keluarga balita untuk menjadikan anak kita tumbuh berkembang, cerdas, dan kreatif. Dengan keluarga berencana, kita wujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

0: lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, info sehat selaras kali ini bersama saya Citra Karlina akan membahas mengenai heat stroke yang harus diwaspadai. Heat stroke adalah suatu kondisi di mana suhu tubuh Anda mencapai 40, bahkan lebih. Waktu heat stroke menyerang, yang Anda rasakan adalah suhu tubuh menjadi naik atau panas. Disusul dengan otot kram, tubuh lemah, nafas terasa berat, detak jantung semakin cepat, dan terasa sakit yang hebat. Pada tingkat berikutnya, meskipun cuaca masih sangat panas, tapi tubuh kamu tidak bisa mengeluarkan keringat. Kulit menjadi kemerahan dan juga kering. Kalau didiamkan sahabat Bintan, kondisi ini bakal semakin memburuk dengan rasa mual dan muntah yang membuat tubuh dehidrasi. Dan pada kondisi yang parah, heat stroke bisa menyerang saraf dan menimbulkan kejang, halusinasi, pingsan, bahkan kematian. So, buat kamu yang dekat dengan olahraga outdoor seperti berlari, bersepeda, sepak bola, voli pantai, softball, atau Anda yang sedang traveling dan sering beraktivitas di bawah sengatan matahari, pastikan cukup air sebelum beraktivitas ya. Apabila tanda-tanda di atas muncul, segera cari tempat yang sejuk, pakai pakaian yang berbahan tipis, minum air bersuhu sedang atau air kelapa, bila perlu kompres tubuh dengan es dan hiruplah oksigen tabung.

0: Sar, ada berita heboh. Ada anak usia 14 tahun yang membunuh ayah, ibu, dan neneknya.
1: Hah? Demi apa? Serem banget ya remaja sekarang.
2: Iya, aku juga tahu loh berita itu. Dan tahu nggak, penyebabnya gara-gara masalah kesehatan mental loh.
0: Lagi-lagi remaja dengan permasalahan kesehatan mentalnya. Dari hasil survei kesehatan mental remaja nasional Indonesia 2022, ada sekitar 15,5 juta remaja yang mengalami permasalahan mental.
1: Serius? Banyak banget ya. Terus aku lihat di media sosial, banyak banget deh permasalahan kesehatan mental remaja.
2: Iya, ada banyak Sar masalah mental remaja. Tapi yang paling banyak itu self-injury, sad-fishing, dan silent treatment.
1: So, apa? Belebotan banget aku ngomongnya.
2: Self-injury loh Sar. Jadi, self-injury ini disebut juga dengan istilah self-harm, yang merupakan tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul. Kayak menyayat tangan gitu Sar.
0: Iya Sar, ada juga yang memukul tembok, membenturkan kepala, dan menggigit diri sendiri gitu.
1: Kalau sad fishing itu apa? Remaja yang suka mancing?
2: Enggak, Sar. Sad fishing itu keadaan seseorang yang suka membagikan kesedihan yang dilebih-lebihkan di media sosial. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian, Sar.
1: Oh, paham. Emang sering banget itu. Kalau silent treatment itu yang suka diamin orang gitu, kan?
0: Benar, Sar. Silent treatment itu keadaan di mana ketika kita punya masalah sama seseorang, terus kita diamin dia, nggak mau ngobrol untuk cari solusi gitu.
1: Aduh, semoga nggak jadi remaja yang punya masalah mental deh.
2: Kalau gitu, untuk menghindari self-injury, sad-fishing, dan silent treatment, langkah utama adalah mengelola emosi dengan cara yang sehat, berkomunikasi dengan terbuka dan jujur, serta membangun dukungan sosial yang positif. Jangan ragu untuk mencari bantuan ketika kamu merasa kesulitan. Semua orang berhak mendapatkan rasa aman dan dihargai, dan itu dimulai dengan menghargai diri sendiri, serta orang lain di sekitar kita.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bintang Radio bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintang.

0: Beelovers, selain sayur dan buah, ikan juga salah satu makanan yang kaya nutrisi yang bagus untuk tumbuh kembang anak.
1: Kandungan gizi dalam ikan sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan otak anak.
0: Seperti asam lemak omega-3 pada ikan yang bagus untuk kecerdasan anak. Karenanya, sangat penting mengenalkan makanan yang satu ini sejak dini. Tapi sayangnya, tidak semua anak suka dengan ikan, apalagi jika termasuk si pemilih makanan. Lalu, bagaimana cara agar anak mau makan ikan? Caranya, Beelovers bisa mencampurkan ikan ke dalam menu makanan favoritnya, seperti ke dalam nasi goreng kesukaan si kecil, atau menyuir halus ikan, lalu mencampurnya dengan nasi dan makanan favorit lainnya. Cara lain agar anak mau makan ikan, yaitu dengan mengubah bentuknya. Ubah ikan menjadi makanan favorit, seperti nugget, bola-bola ikan yang banyak disukai anak, atau memasaknya dengan tepung crispy sehingga renyah saat dimakan. Gampang kan? Selamat mencoba ya, Moms!

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Jelas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

penyakit-penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini PTN secara berkala. Ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda. Ayo hidup sehat. Ubah perilaku untuk cegah PTN.

0: Entertainment.
1: Sesaat lagi Anda dapat mengikuti Lintas Berita di Bintan Radio frekuensi 96,5 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Tatabumi, Ceruk Ijuk, Bintan, Kepulauan Riau.